0: Center. Gampang banget sekarang buat info produk terbaru dan layanan paling cepat. Buruan deh follow Instagramnya pasnya di the one and only at Dapur Prima Bali. Sekali lagi at Dapur Prima Bali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai mereka, semuanya jadi lebih mudah.
1: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
2: Hey Rockstar, saatnya kita nge-boost pagi kamu di hari Kamis yang manis ini ya. Nah pastinya sekarang tuh kalau misalnya apa-apa tuh cepet banget viral di sosial media.
0: Yes.
2: Ini tuh lagi rame banget di tengah harga kebutuhan pokok yang lagi naik nih. Netizen malah kehibur sama fenomena unik. Jadi ada umbi lokal jadul namanya Kimpul.
0: Kimpul mana Kimpul?
2: Kimpul. Tapi pasti pernah gak sih lewat dari beranda
0: kamu,
2: Rockstar. Ya viral gara-gara konten kreator TikTok asal Bantul dengan jargon khasnya. Saya ganti dengan Kimpul ya. Karena ya, jadi kalau misalnya dia mau buat sushi, terus ternyata nasinya nggak ada,
0: okay.
2: Terus nasi Jepangnya nggak ada, terus dia ganti, ya udah, saya
0: kimpul.
2: Ganti dengan Kimpul aja ya, karena beras Jepangnya nggak ada kayak gitu.
0: Soalnya tanpa disadari juga nih, ini jadi ajang pengenalan diversifikasi pangan lokal ke anak muda yang banyak baru tahu kalau umbi ini ada, benar ya, kan? Kita, gue sebagai anak muda, hah Kimpul, Kimpul itu apaan?
2: Jadi banyak yang nyobain juga. Kan,
0: yes, kayak Kimpul. Sebenarnya Kimpul itu apa, Cah?
2: Dia sejenis kayak singkong.
0: Kayak singkong kan, temenan singkong
2: iya,
0: kali ya.
2: Tapi beda gitu.
0: Dan pastinya kita juga jadi makin tahu. Dan yang lebih lucu lagi, kemarin ada yang bawain pacarnya buket Kimpul. Selain Kimpul, Rockstar, kira-kira ada gak sih makanan lokal atau jadul gitu ya, yang dari daerah kamu yang sebenarnya enak banget tapi jarang dilirik sama anak muda gitu. Sharing-sharing sama kita pastinya bisa via WhatsApp di 0811 380 7878,
2: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Ditungguin ya.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

It's 1 November, this is Rockin' of Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Semoga lagu dari Hindia ini Rockstar selalu mengingatkan kamu adalah satu-satunya.

0: lokasi strategis dekat kemana-mana, kamarnya yang lega, rooftop dan infinity pool bar dengan sunset terbaik, Pullman Fit, terus mereka juga ada Cakra 7 Spa and Salon, juga sangat dekat dengan pantai. Jadi sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, kamu bisa mendapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar. Atau kalau kamu stay dalam kurang dari 90 hari nih Rockstar, kamu bisa dapatkan diskon spesial sampai 15% dengan promo Saver Rate. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati happy hour at Infinity Pool Bar, buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi di @pullmanbali.
1: Dan masih Rockstar, kita masih ngobrolin topik yang satu ini. Selain Kimpo, ada nggak sih makanan lokal jadul dari daerah kamu yang sebenarnya enak tapi udah jarang nih dilirik sama anak muda zaman sekarang? Nah, karena ada nih teman dari rri.co.id, tren ini bermula dari unggahan kreator asal Bantul dengan akun TikTok Black Sheep yang emang kerap bagiin berbagai kreasi masakannya. Alih-alih pakai bahan utama sesuai resep asli, dia justru gantiin pakai kimpul. Sampai lahir kalimat khas, tapi karena saya nggak punya, jadi saya ganti kimpul, yang kira viral di berbagai platform sosial media.
0: Nah, dan menurut Good News from Indonesia sendiri nih Rockstar, viralnya kimpul ini tuh nggak cuma bikin satu jenis umbi jadi terkenal ya, tapi juga ngenalin berbagai sumber karbohidrat lokal yang lain yang ada di Nusantara, kayak becicing, ada garut, ada gadung, ada bote, sente, gembolo, gembili, telo, durak, suwik, dan kuwi. Banyak banget ternyata ya. Dan riset dari Regita dan Tobing juga di tahun 2026 juga nemuin nih Rockstar, makin banyak dan beragamnya pengguna TikTok itu justru mempercepat penyebaran konten sekaligus ningkatin performa algoritma FYP, which is itu kayak bagus ya jadinya tuh ngenalin lagi. Jadi dulu sebelum benar-benar kita tuh kayak makan nasi dulu, orang dulu tuh kayak misalnya nenekku gitu kan.
1: Yes, yes.
0: Amaku tuh dulu cerita kalau mereka tuh makannya enggak pakai nasi.
1: Oh, tapi makannya pakai apa? Kimpul.
0: Misalnya kalau nasi itu susah gitu kan. Makannya pakai singkong.
1: Singkong.
0: Pakai jagung.
1: Ah, gitu. Misalnya yes,
0: ada
1: yes, yes.
0: Ada tadi yang disebut itu ada telo, ada dura yang kayak gitu-gitu.
1: Yes. Jadi memang pengganti karbohidrat ya kalau zaman dulu. Jadi kita diajak move back ke sana.
0: Yes.
1: Dan masih Rockstar masih bisa sharing-sharingan sama kita. Yang satu ini udah ada akhirnya sharing nih, ikutan sama kita. Hani, hai Hani.
0: Hani ingat ini TikTok.
1: Hani. Nah, katanya dia mau jawab makanan tradisional yang udah jarang dilirik anak muda padahal asli enak pol. Ada makanan namanya wajik. Asli itu enak banget.
0: Tapi kadang masih bisa kita temuin di pasar tradisional atau misal di pengajian atau hajatan, tapi udah mulai jarang. Aku tahu wajik. Mamaku suka buat wajik, tapi susah buat ya.
1: Dia dari ketan enggak sih?
0: Dari ketan. Terus dipakein gula merah gitu.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih memang.
1: Bahkan si Hani kirimin foto.
0: Ini katanya, ini dia ngirimin fotonya Rockstar, foto wajik, terus dia bilang, "Ini nih makanannya, asli ini bikin ketagihan dan ngemayangin karena dia terbuat dari beras ketan, santan, dan gula merah." Lemak banget.
1: Tuh, cantik kan makanannya. Dulu kalau ikut mbah ngaji atau kehajatan pas masih kecil, masih suka nemu ini. Mbah sama eyangku juga suka bikin kalau lebaran atau hari besar. Dulu suka bantuin kalau bikin, huhu. Sekarang mbahku udah gak ada, jadi kangen buat wajik sama mbah.
0: Ya udah Hani, gak apa-apa. Yang penting nanti kita next kita makan wajiknya bareng-bareng.
1: Boleh lah, kita jadwalkan Kak Hani untuk kita jalan-jalan ke pasar tradisional, biasanya ada ya.
0: Iya, kita
1: makan wajik. Kita mukbang kali ya. Dan masih Rockstar, lo masih bisa bagiin keseruan lo dengan gabung sama kita via WhatsApp di 08 11 38 07 878,
0: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Well, it's 1:30 a.m. This is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar masih barengan Yu Medlin dan juga Harry Weda.
0: Yes, masih Rockstar. Kita nggak berhenti intinya untuk selalu ngajakin lo untuk bisa explore lebih jauh dan nambahin bucket list lo dengan hal-hal yang menarik.
1: Yes.
0: Salah satunya Rockstar, kita mau ngajakin lo untuk terbang nih ke area Nusa Dua.
1: Mm-mm.
0: Tepatnya di Kuchina Branch. Adanya bisa tiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore.
1: Mm-mm.
0: Pasnya di Dubai and Only Kuchina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dapatkan brand terbaik di Nusa Dua dengan berbagai menu pilihan terbaik, mulai dari Italian, Spanish, French sampai ke ASEAN juga ada. Ditambah lagi fresh seafood termasuk fresh oyster dan juga oyster man, curd meat, homemade pasta, cheese, berbagai dessert spesial dalam dessert room sampai dessert ballerina. Nah, setelah beras nanti Rockstar, lo akan bisa nikmatin juga nih Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan canapes free flow yang akan ditemani live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Dan semua experience ini cukup lo nikmatin dengan bisa juga ya, bisa nikmatin di Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Ini udah termasuk akses ke pool dan juga Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill. Buruan deh, untuk dapetin info lengkapnya cek sekarang juga. Dan reservasi hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811-3830-5954. Sekali lagi bisa reservasi di 0811-3830-5954. Sekalian follow juga deh sosial medianya di @sofitelbalinusadua. Sekali lagi @sofitelbalinusadua.
1: Yes, Rockstar, dan kita juga masih ngebahas tentang selain kimpul nih, ada gak makanan lokal atau jadul dari daerah kamu yang sebenarnya enak tapi udah jarang dilirik anak muda sekarang. Nah, yang menarik nih Rockstar, tambahan dari rri.co.id, katanya fenomena ini juga bikin munculnya berbagai versi parodi dari kreator lain. Memang ya, orang-orang Indonesia ini tuh pada kreatif semua,
0: yes,
1: ya kan? Mulai dari nyambungin kimpul ke hal-hal yang sulit diwujudkan sampai jadi bahan candaan ringan yang terus berkembang. Nah, di balik unsur komedinya nih, banyak banget pihak milenial yang menilai kalau milenial tren ini justru bawa dampak positif. Bawa dampak positif ke promosi pangan lokal. Tapi good ya. Nah, terus
0: ada riset tambahan juga nih dari Good News from Indonesia,
1: yes,
0: yang juga nyatet ramai kimpul ini punya efek nyata ke UMKM kuliner lokal.
1: Mm-mm.
0: Karena makin banyak orang yang penasaran dan nyari tahu cara ngolah umbi-umbian yang sebelumnya dianggap jadul.
1: Mm-mm.
0: Jadi yang muncul setelahnya adalah bukti konten receh dan lucu di media sosial itu ternyata bisa jadi jalan paling efektif buat ngenalin ulang kekayaan pangan lokal yang selama ini terlupakan.
1: Betul.
0: Tanpa perlu kesan menggurui atau serius berlebihan.
1: Mm-mm.
0: Dan pasti Rockstar lo masih bisa sharing-sharing pendapat lo tentang selain kimpul ada gak sih makanan lokal jadul dari daerah kamu yang sebenarnya enak tapi udah jarang dilirik sama anak muda sekarang. Bisa sharing-sharing sekalian request ya di WhatsApp kita 0811-380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: And next, kita puterin untuk kamu Rockstar Bad Bunny featuring Drake, Mia. Ini request spesial dari Chef Ega.

0: Hey, it's a fun period of them. This is Drocky Left Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pastinya Rockstar masih di GMR bareng kita berdua ya.
1: Iya.
0: Dan kali ini kita ditemenin sama Senyorita.
1: Yes.
0: Lagu special request nih dari orang yang spesial juga yang bakalan nemenin kita nanti ya setelah
1: yes.
0: ini Rockstar.
1: Bener
0: dan pasti
1: banget.
0: Untuk orang-orang spesial kamu pastinya cocok banget juga nih untuk ditemenin kesini.
1: Iya, apalagi kalau dengar lagu ini tuh kayak langsung pingin cepat-cepat ke weekend ya kan Rockstar. Pingin santai di tepi pantai sambil makan bareng-bareng orang-orang yang tersayang kayak kata Weda tadi, keluarga kamu, teman-teman kamu, siapapun kamu boleh ajak. Atau mungkin kamu mau quality time sama keluarga kecil kamu, bisa banget langsung datang ke Italian Kitchen Party setiap Sabtu mulai 7:30 malam di Pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur nih Rockstar. Buat Sabtu kamu jadi beda dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nih menikmati suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking station, mulai dari pasta, pizza sampai ke live risotto show cooking tuh. Asik banget
0: yes,
1: kan
0: yes, yes.
1: Ditambah lagi nih dengan beverage journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu. Ada juga nih kids corner, jadi kalau misalnya kamu bawa anak kecil nggak apa-apa, nggak usah pusing, karena di sana mereka udah nyediain kids corner, jadi orang tuanya bisa have fun, anaknya juga bisa have fun. Dan semua ini bisa kamu nikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi buruan reservasi sekarang ke 0815 8532 0969, atau kamu bisa klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi di at HyattRegency_Bali.
0: Dan masih Rockstar, kita juga udahan untuk ngobrolin selain Kimpul, ada nggak sih makanan lokal jadul dari daerah kamu yang sebenarnya udah enak banget nih tapi jarang dilirik sama anak muda sekarang. Intinya ketika kita mulai nih, sebenarnya ini tren yang bagus ya, karena
1: yes.
0: kita diajak move untuk bisa menikmati pangan-pangan lokal. Terus juga mungkin move yang dari awalnya kebiasaan untuk makan nasi beralih ke umbi-umbian, which is itu juga kan mengurangi yeah. gula gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi kalau untuk Weda sendiri nih sebelum ini, kamu ada nggak
0: kebiasaan
1: makanan,
0: gitu ya?
1: Makanan yang jadul tapi itu udah lama banget dan jarang. Kalau aku ada.
0: Apa namanya?
1: Namanya Gatot.
0: Gatot.
1: Gatot, jadi dia
0: gagal
1: dari
0: total.
1: Bisa. Jadi dia tuh kayak singkong.
0: Oke. Okay.
1: Singkongnya udah dikukus dulu, terus dijemur berhari-hari sampai benar-benar kisut.
0: Oh gitu.
1: Sampai
0: berarti
1: hitam,
0: airnya hilang.
1: Sampai hitam.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dari putih warnanya sampai hitam, terus makannya pakai kelapa.
0: Oh, cuman bagian hitam-hitamnya dihilangin nanti waktu
1: nanti
0: kita makan.
1: Dibersihin kayak
0: oh,
1: gitu.
0: Oh yes yes yes. Kalau aku mungkin ada, kalau orang Bali sebutnya gatep.
1: Oh, gatep.
0: Gatep telepon. Kalau gue nggak tahu sebutan di daerah lain apa. Cuman gatep ini semacam gimana ya, semacam biji gitu loh, buah gitu.
1: Biji buah.
0: Nah jadi dia semacam buah gitu yang kita makan bijinya. Jadi kita biasanya rebus. Rasanya tuh
1: kayaknya aku tahu deh, kayak dari biji nangka gitu nggak sih?
0: Iya mirip-mirip kayak
1: iya,
0: gitulah ya. Rasanya umami enak.
1: Umami enak.
0: Dan pastinya Rockstar, lo pasti harus stick around terus di 87.8 FM, karena walaupun kita udah untuk ngobrolin topik yang satu ini, berikutnya kita bakalan ditemenin nih sama dua kakak-kakak cantik yang udah terbang jauh-jauh ya dari Nusa Dua. Yang bakalan kita ngobrolin hal-hal seru pastinya. So stick around terus di 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: Good Talk, Deep Talk, and Fun Talk, Morning Talk.
1: Yes, Rockstar, sesuai yang udah kita kasih tahu lo barusan,
2: yes.
1: Kita kali ini, hari ini nggak cuma berdua doang. Tapi kali ini kita akan berempat, yang dimana kita bakalan ditemenin sama dua kakak cantik citar membahan. Dan kalau ngomongin tentang Bali ini ya, Bali itu emang adalah surga buat semuanya. Mulai dari makanan iya, sunset iya juga, sampai ke tempat liburan paling terkenal memang adanya di Bali.
2: Betul.
1: Gak cuma itu, destinasi wedding yang kabarnya paling hype pun selalu ada di Bali dari zaman dulu.
2: Bener banget, Rockstar. Dan cuma gak semuanya sekeren tempat yang satu ini pastinya ya. The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah jadi destinasi wedding impian banyak orang. Untuk lebih banyak kita tahunya, sekarang di studio sudah hadir ada kakak Senorita Manalu as Director of Sales. Hai,
3: hai Rockstar, good morning Kak Yuyu sama Weda,
2: yeah.
3: Thank you.
2: Ternyata Kak, ini ya, fun fact Kak Senorita itu dari Medan.
1: Sama-sama Medan sama Yuyu ya.
2: Horas gitu. Anak Medan kita ya.
1: Yes.
2: Dan
1: yang menemani Kak Senorita hari ini adalah Kak Adelina Octaviani as F&B Marketing Manager. Hai.
4: Morning Rockstar, ketemu lagi.
1: Iya, seru ya kita terus ketemu.
2: Dan pastinya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang wedding-wedding lah ya. Buat kita berdua ya Weda, kita kan lagi memprepare itu ya.
1: Yes, soon akan menuju ke sana.
2: Soon, aku sih nyari tempatnya dulu, pasangannya nanti menyusul apa-apa gitu.
1: Boleh.
2: Dan kali ini kita bakal ngobrol dulu sama Kak Senorita ini. Nih sebelum Kak kita mulai bahas lebih lanjut nih untuk The Westin Resort Nusa Dua Bali, saat ini ada berapa wedding venue sih yang bisa dipakai di sana?
3: Nah, kalau untuk wedding venue kita kebetulan punya banyak opsi ya. Karena Westin ini seperti yang ditahu kita juga connected to our convention center. Jadi kalau untuk outdoor aja kita itu punya our wide sandy beachfront, jadi pantainya kita. Terus kita punya dua garden, jadi kita punya heritage beach garden, summer garden, kemudian kita juga punya tropical lounge-nya kita.
2: Iya.
3: Nah, elegant indoor venues. Jadi itu yang tadi yang saya bilang itu di convention center-nya kita.
1: Oke.
3: Okay. You wanna do a big party? 1,000 orang?
1: Bisa.
3: 2,000 orang? Bisa.
2: Bisa.
3: Yes. Iya, bisa banget. Jadi ada opsinya, mungkin mau buat intimate-nya dulu di pantai, kemudian resepsinya mau yang gede di ballroom.
2: Bisa banget.
3: Dan untuk yang di Bali jangan khawatir kalau mungkin kepikiran, aduh kita mengundang 1,000 orang nanti parkirannya gak muat gimana. Kita punya yang gede gitu, jadi kita bisa accommodate,
1: bisa menampung semuanya,
3: bisa.
1: Istilahnya palu gada. Apapun yang membutuhkan Rockstar, Westin adalah jawabannya.
3: Kecil, sedang, besar, bisa.
2: Gitu. Tapi jadi penasaran ya, tadi ku hitung-hitung tuh ada 5.
3: Iya.
2: Ada 5 ya kan opsinya.
3: Betul.
2: Tapi dari semua wedding venue ini ada apa sih perbedaan dan keistimewaan masing-masing?
3: Iya, jadi karena kan kita bagi 2 ya. Jadi ada outdoor, kemudian ada indoornya.
2: Yes.
3: Kalau outdoor udah pasti karena kita sedang di Bali, nggak usah dekorasi yang muluk-muluk, tetapi garden dan pantai kita aja udah cantik kan.
1: Yes.
3: Sudah cantik. Maksudnya kita punya heritage garden kita, kita punya lawn-nya, kemudian view-nya langsung ke pantai.
2: Aduh, best banget.
3: Iya kan, best banget. Dan tahu sendiri pantai di Nusa Dua itu wide sand.
1: Wide sand ya.
3: Iya kan, itu cantik banget. Nah, itu kedua garden kita. Kemudian yang membedakan kalau untuk indoor, biasanya kalau kita kan kalau yang resepsi besar kita pengen di indoor gitu kan. Nah, kapasitasnya kita di indoornya kita yang ada di convention itu selain cukup besar, itu kita bisa buat apa? Mau buat dekorasi apa? Contohnya, you can do it. Karena memang untuk ballroom kita sendiri itu didesain memang untuk event-event yang besar.
2: Okay.
3: Jadi anything, kalau punya dekorasi silahkan. Mau buat apa, mau gantung apa, mau buat ini, itu kita bisa.
2: Semuanya bisa ya.
3: Iya. Jadi mungkin kalau ditanya perbedaannya apa, itu yang buat berbeda. Makanya seperti tadi saya sampaikan di awal, bikin dulu intimate-nya di outdoor. Resepsinya bisa di dalam ya. Gitu.
1: Yeah. Yes, yes, yes. Seru-seru dan menarik. Cuman aku ada pertanyaan lagi nih tambahan. Banyak yang bilang kalau kita mau arrange wedding itu ribet. Tapi sebenarnya bisa gak sih The Westin Resort Nusa Dua Bali bantu kita untuk arrange dream wedding kita?
3: Waduh, bisa banget.
1: Sangat bisa ya?
3: Sangat bisa banget ya. Itu memang salah satu visi kita juga ya. Mewujudkan wedding yang diimpikan gitu. Oh. Karena kita di Bali, Bali sendiri itu udah magic sendiri.
2: Yes,
3: ya.
2: Betul-betul setuju.
3: Tinggal kita buat touch-up-touch-upnya sesuai yang dimau sama bride and groomnya. Jadi untuk wedding sendiri kita itu punya dedicated wedding dan social event specialist.
1: Oke.
3: Okay. Yang akan membantu mewujudkan wedding-wedding itu. Jadi kita memang punya beberapa paket, tapi kita tidak berhenti sampai di sana. Seandainya punya wedding dream, just let us know. Kita bisa curate it, kita bisa buatkan tailor.
1: Wah,
3: gitu.
1: Benar-benar rockstar. The Westin Resort Nusa Dua Bali, jawaban untuk semua pertanyaan-pertanyaan lo tentang wedding. Makanya rockstar, stick around terus karena berikutnya akan kita bahas lebih dalam, lebih lanjut tentang perweddingan ini ya pastinya. So stick around di 8.8 FM, The Rockin' Life Bali.
2: Thank you.
5: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Head Start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Yes, Rockstar 87.8 FM, this is Jeroky Live Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Tadi kata Bernadia rabun jauh, kalau kita gak mau rabun-rabun untuk memilih venue wedding yang paling tepat, ya kan? Karena ini udah saatnya kita ngobrolin lagi, ya kan? Barengan tim dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Balik lagi barengan sama Kak Seniorita. Jadi Kak, gimana nih sekarang The Westin Resort Nusa Dua Bali sendiri kan udah terkenal nih dengan wellnessnya, ya kan? Terus bagaimana menggabungkan dengan wedding impian banyak orang?
2: Nah, ini seru nih kalau dibahas ya, karena kita lagi mau combine wedding and wellness.
1: Wow. Nah,
2: jadi kita itu a destination where love, well-being and celebration come together. Kan? Jadi ceritanya kita itu mau melakukan well before I do. Gitu kan? Jadi well dulu nih before I do.
1: Iya.
2: Jadi yang kita combine adalah ini couple yang akan married sebelum melakukan, ini kan panjang ya kalau wedding ini sangat melelahkan.
1: Betul.
2: Ya. Kita mempersiapkan para couple ini dengan melakukan wellness activity sebelum wedding.
3: Oh, ada berarti ada emang taman wellness activity-nya ya.
2: Betul. Jadi itu adalah a wellness journey for two.
3: Okay.
2: Ceritanya. Jadi before the celebrations begin, pause, reconnect and feel your best together. Jadi ini ngapain Kak Seno gitu, apa aja yang mau dilakukan. Jadi kita kasih dulu massage-nya. Jadi healing dulu ya.
1: Jadi relax.
2: Traditional Balinese healing and purification experience. Kemudian kita bisa melakukan couple yoga. Ya kan, untuk merilis stres-stres itu kan. Terus kita apa namanya, pranayama sama breathwork kan. Terus ada kalau mau juga silent atau hot meditation juga bisa. Mau reformer pilates juga
3: bisa kan? Juga
2: bisa dong. Kan Westin punya.
3: Westin
2: kan?
3: Punya ya.
2: Iya, aduh dengan bangga.
1: Iya.
2: Sama kalau mau yang agak heartbeat dikit, RPM spinning class kan kita juga punya gitu. Jadi sebenarnya tujuannya adalah wedding yang mau kita offer itu bukan hanya beautiful venues-nya.
1: Yes.
2: Ya kan? Tetapi juga experience-nya combining our beachfront setting, indoor setting dengan Westin wellness philosophy. Kemudian kita create celebration where tamu-tamunya nanti atau couple-nya feeling rested, connected and inspired. Gitu. Ya.
3: Dan aku juga mau ada tambahan pertanyaan nih Kak.
2: Siap.
3: Kira-kira kan tadi kita udah bahas kalau venue untuk wedding.
2: Betul.
3: Gitu kan ya. Kira-kira kalau semisal adakah venue yang bisa kita pakai untuk mungkin celebrate

0: yang lain mungkin birthday atau mungkin arisan mungkin. Yuh. Apakah bisa juga di Westin?
1: Bisa.
0: Dan apakah bisa dibantu arrange juga untuk acaranya?
1: Bisa gitu. Banget, bisa.
0: Sangat
1: banget.
0: Bisa ya?
1: Bisa banget. Jadi karena venue kita, kita itu punya 6 outlet.
0: Okay.
1: Ada di hotel gitu. Oh, oh. Kan kita punya yang beachfront restoran juga. Kemudian kita juga punya ruangan-ruangan di conventionnya kita. Jadi kalau mau bikin birthday party boleh. Mm-mm. Mau bikin apa lagi, arisan, silahkan.
0: Bisa ya. Oh.
1: Bisa banget. Jadi settingnya kita bisa buat berbeda. Kalau nggak mau yang boring, mungkin kita bisa set up sesuatu di pantai.
0: Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Ya, jadi kayak lunch lucu gitu kan. Atau mungkin kanapes by beach. Oh, gitu. Oh. Kita bisa. Atau mau after party contohnya, habis wedding mau ada after partinya, DJ dan segala macam. Kita juga punya space-space untuk itu. Kita punya venue untuk itu. Jadi sangat beragam ya. Sangat beragam dan sangat banyak opsinya gitu.
0: Oke, oke, menarik banget ya. Jadi emang betul. Adalah jawaban untuk acara apapun lo, Rockstar. Dan betul. Setelah tadi kita udah bahas tentang wedding nih ya. Jadi kita tahu juga nih, kalau The Westin Nusa Dua Bali juga terkenal menjadi leading dalam hal staycationnya sendiri. Kira-kira ada gak sih kak paket-paket atau penawaran seru untuk di tahun ini? Boleh dibantu jelasin.
1: Betul, jadi kita punya beberapa penawaran wedding package tentunya. Nanti mungkin teman-teman juga boleh visit Westin Weddingnya kita. Bisa ada Instagramnya. Kemudian di website juga kita ada beberapa penawaran untuk staycation ya. Ada opsinya contoh seperti stay with the resort credit.
0: Okay.
1: Jadi nanti ada resort kreditnya 600 ribu yang bisa dipergunakan untuk outlet. Yeah. Atau mau pakai untuk spa itu juga bisa. Kemudian ada opsi juga. Nah ini juga mau kita sampaikan. Oke, okay, gimana kak, kita di Bali, kita kan contohnya tidak mau stay, mau visit aja. Kita juga over wellness day pass-nya kita.
0: Wellness day pass.
1: Iya,
0: ya.
1: Yes, yes, yes, yes, yes. Itu tuh you do whatever you want. Karena kita punya si wellness ini kan sangat komplit ya, wellness centernya kita. Mau apa, gym on the beach? Bisa. Kemudian kita punya ice bathing, kita punya spinning class, kita juga punya reformer pilates, hot yoga. So, beli paketnya, stay for one day in Westin untuk bisa menikmati semua fasilitas itu. Gitu.
0: Wow, menarik. Solution lo Rockstar ketika lagi di Bali dan wah gue mau kemana? The Westin Nusa Dua Bali jawabannya.
1: Betul sekali.
2: Dan pastinya Rockstar setelah ini kita juga masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama tim dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus cuman di 87,8 FM The Rocking Life Bali.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
7: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 87.8 FM, The Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, yes, Rockstar, kamu lagi dengerin 10 to 5 with I Will Fly. Ini mengajak kita untuk selalu terbang dan kembali ke masa lalu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan pastinya setelah tadi kita udah bahas jauh nih sama Kak Senyorita tentang wedding venue, termasuk juga ada paket atau penawaran apa aja sih di tahun ini. Kita akan selanjutnya move nih ke Kak Adele dan membahas adakah penawaran atau paket tambahan untuk kita bisa stay di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
2: Hai Rockstar.
0: Hai.
2: Tadi juga udah di share sama Ibu Senyorita kita,
0: iya,
2: ya. Mengenai wedding information, package, dan juga aku mau share juga nih ke Rockstar. Ini adalah salah satu room over yang mungkin bisa di maksimalkan untuk staycation di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan ini khusus untuk Marriott Bonvoy members.
0: Okay.
2: Itu kita ada limited time over. There is more to Indonesia.
0: Okay.
2: So aku bisa sharing juga ke Rockstar limited time over ini apa aja sih benefitnya gitu ya. So ini open for booking sampai 31 Oktober 2026 untuk stay sampai di 31 Maret 2027. So it is very limited time,
1: limited
2: ya,
1: ya.
2: Namanya gitu. The benefit is itu kita ada khusus untuk Marriott Bonvoy members, 10% off from the room rate.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian ada 20% off untuk dining juga di semua outlet di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan khusus untuk member itu bisa earn up to 4.500 Marriott Bonvoy points.
1: Wow, banyak poinnya ya.
2: This is a very very rare opportunity juga ya untuk Rockstar yang memang sudah member Marriott Bonvoy. Kalaupun belum, jangan juga khawatir, kalian bisa langsung sign up untuk jadi Marriott Bonvoy member.
1: Oke. Okay. Nah, kira-kira gimana sih Kak cara untuk kita dapetin paketnya dan bisa mulai dari kapan kalau kita mau? Hari ini pun bisa.
2: Bisa, ini
1: bisa.
2: Bisa. So, langsung aja itu berlaku untuk direct booking ke website-nya kita westinnusaduabali.com.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Yes, yes, yes. Terus kira-kira apa aja sih sebenarnya keuntungan yang diberikan The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk Marriott Bonvoy member sendiri yang tadi ya?
2: Yes, betul. Tapi aku juga mau emphasize kalau mungkin ini yang membedakan Westin dengan hotel-hotel lain ya, which is itu wellness-nya. Yes, dan pillars kita kan kita ada sleep well, eat well, dan move well gitu. So, tamu-tamu yang datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali udah pasti di ketiga aspek itu udah pasti sih akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dari hotel yang lainnya gitu ya. Mulai dari sleep well aja kita udah pakai heavenly bed namanya.
1: Heavenly
2: ya, kan?
1: Bed itu gimana tuh Kak? Heavenly
2: itu
1: bed
2: memang khusus jenis kasur ya di dalam guest roomnya kita. Itu memang didesain untuk meningkatkan kualitas
1: kenyamanan, ya,
2: dan kenyamanan tidur para tamu gitu.
1: Yes.
2: Selain itu eat well, jangan khawatir juga karena kita via in room dining, via di the lobby bar and lounge itu ada eat well program namanya. Itu sudah terhitung kalori per
1: makanan bisnisnya.
2: Wah, ada hitungan kalorinya.
0: Ada hitungan kalorinya.
2: Jangan khawatir.
1: Jarang loh soalnya hotel-hotel lain.
2: Dan spesialnya lagi, nggak cuma orang dewasa, anak kecil pun ada eat well programnya. Gitu. Jadi terjamin lah ya kualitas dan juga ininya ya. Maksudnya apa namanya?
1: Gimana kita menjaga kesehatan?
2: Yes,
1: gitu
2: betul,
1: ya.
2: Keseimbangan, kesehatan, dan itu terbagi dari morning menu, kemudian afternoon time juga dan juga malam hari gitu. So it is very very curated yang mana untuk kesehatan gitu ya. Dan move well yang tadi udah di-share juga sama Bu Seno, kalau misalnya kita ada wellness retreat kita lengkap semuanya, mau dari yang beach run gym, ada beach run ice bath juga untuk recovery, kemudian juga ada reformer pilates, ada hot yoga, ada RPM studio, dan gak kalah pentingnya juga ada Heavenly Spa by Westin.
0: Paling best.
2: Iya, jadi it's very yang kayak stay di Westin itu beneran recharge semaksimal mungkin.
1: Nah, udah dikasih rangkuman jawaban yang super lengkap Rockstar. Buruan deh kurang apa lagi sekarang kita bisa visit websitenya di mana?
2: westinnusa2bali.com.
1: westinnusa2bali.com Rockstar. Dan pastinya setelah ini akan kita rangkum kembali untuk lo yang mungkin baru banget joinan sama kita di 87.8. So stick around terus di 87.8 FM untuk dapetin info terakhir nih dari The Westin Resort Nusa Dua Bali.

0: 87.8 FM, this is Rocky Love Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan pastinya Rockstar, setelah tadi kita udah berbincang-bincang panjang ya, mulai dari venue untuk apapun acara kamu, termasuk wedding, celebration, terus ada juga room package-nya yang ditawarkan sama The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kita akan conclude nih, boleh Mbak Adele dibantu jelasin lagi ke kita, kenapa sih Rockstar harus memilih The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk liburan dan lokasi dream wedding mereka?
1: Oke, Rockstar, kenapa sih harus milih The Westin Resort Nusa Dua Bali? Yang bisa aku tekanin lagi adalah yang bikin kita beda dari resort-resort yang lain itu adalah kita sangat konsentrate dengan wellness-nya kalian, para tamunya kita gitu ya. Daripun yang wedding venue kita yang tadi jelasin sama Ibu Senyorita itu bisa cater up to 2000 guest gitu ya. Fasilitasnya berbagai macam, kapasitasnya berbeda-beda, bisa indoor, bisa outdoor. Dan itu bisa dimaksimalkan dengan berbagai rangkaian acara wedding kalian. Kemudian kita ada wedding specialist juga yang bisa membantu kalian untuk curated any personalized needed gitu ya. Dan kalau dibilang lagi tadi wellness untuk couple, kita ada pre-wellness journey juga ya kan. Bisa langsung ketemu sama wellness ambassador kita, Dr. Jitendra. Bisa dibantu untuk personalized consultation gitu ya. Kemudian kita bisa kasih spa treatment juga di Heavenly Spa Bawastin untuk couple. Kemudian mereka juga bisa join wellness activity-nya kita yang sudah di-curate dengan sangat baik. So couple itu mempersiapkan weddingnya dengan feel well.
0: Udah gitu. Tenang lah ya.
2: Jadi pas di acara.
1: Betul. Jadi dari perjalanan sebelum acara itu udah feel well, udah feel bahagia gitu ya, sampai nanti di akhir acaranya.
2: Gitu. Jadi kalau misalnya untuk Rockstar sendiri nih, kalau pengin tahu lebih banyak nih bisa cek di mana sih Mbak Adele?
1: Oke, Rockstar, kalau yang mau sneak peek dulu nih wedding di Westin kayak gimana sih? Bisa banget langsung cek IG-nya kita, westinweddings.bali. Atau di website Westin Wedding Nusa Dua Bali. Itu so sneak peek dulu aja kira-kira fasilitasnya gimana, terus bisa dekor apa aja. Kayak gitu kan. Itu bisa langsung sneak peek dulu di Instagramnya kita.
0: Boleh sekali lagi diulang Mbak? Mbak Adele untuk website dan juga Instagramnya.
1: Untuk Instagram itu westinweddings.bali atau juga bisa di @westinbali ya. Itu lebih ke generic information. Kalau untuk website wedding kita ada di westinweddingsnusa2.com.
0: Dicatat Rockstar ya. Dan thank you sebelumnya untuk Mbak Adele dan Mbak Senyorita. Kira-kira ada tambahan yang ingin disampaikan lagi kah?
1: Mungkin Bu Senyorita.
0: Ya, Bu Senyorita boleh.
3: Mungkin yang terakhir untuk semua Rockstar tadi, kita udah infoin semua informasi yang kita punya untuk Westin, tinggal datangnya aja.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Biar bisa merasakan langsung.
3: Biar bisa merasakan langsung bagaimana gym di beach itu kan. Kemudian bagaimana juga ice bathing. Kemudian untuk semua yang lagi ada planning untuk wedding tahun ini, tahun depan, 2028, 2029
2: dan seterusnya,
3: monggo silahkan kontak kita langsung. If you have your own wedding dream, let us know. Kita bisa bantu juga untuk mewujudkan gitu aja sih.
2: Sip. Dan thank you banget sekali lagi untuk Kak Senorita dan juga Adelina ya untuk hari ini.
1: Terima kasih.
2: Thank you so much. Bukan hanya Rockstar ya, aku juga udah mulai kebayang nih. Kebayang wellness-nya dulu ya. Kayaknya weddingnya masih jauh
0: kan. Pelan-pelan nih, mungkin kita coba dulu wellness day pass-nya. Kita coba seluruh fasilitas wellness di Westin.
2: Siapa tahu dari wellness-nya ketemu jodohnya langsung di Westin.
1: Itu kalau nge-gym di pantai,
0: dan pastinya Rockstar, kita udahan juga untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Pastinya kita akan terus ketemu di Senin sampai Jumat di jam yang sama, 7 sampai 10. Pastinya only at 87.8 FM, The Rocky Life Bali.
2: Yes, kalau begitu Iyu Madeline pamit dulu.
0: Ayo deh ikutan pamit Rockstar. And have a rocking
2: day.
0: Bye-bye.
4: Game high and comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game High. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran, Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717-607.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jangan dipikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang deket banget sama pantai. Dan sekarang, kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Welcome to 98 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran, Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsAppnya 0815-5717607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsAppnya adalah 0815-5717607.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi, at pullmanbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: kali ya bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
2: Wah, udah parah sih ini.
0: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri,
1: bisa loh
0: jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow @HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Kurang fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh.

0: fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockandlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
5: Shine bright like a diamond.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Oh boy.

0: wifi pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.

0: yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: dengerin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Working Life Bali. Udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja. Terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan. Perlengkapan dikit, ya kan, kayak enggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner. Semuanya ada, banyak pilihannya, dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih, kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya, Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: Pia mau di penjara?
1: Di, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore sambil menikmati minuman dan kanape gratis ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: Let's go.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: panas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap. Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pleman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow @pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi @pullmanbali. This is CR.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa menghanyutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: dengerin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @girlwalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @girlwalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishbowl and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah kehidupan kita tuh dipenuhin sama deadline rockstar, jangan sampai kita jadi flatline ya. Jangan dong. Udah paling benar jawabannya adalah lo pengen healing di weekend atau waktu liburan kamu tuh kayak pendek banget. Ini adalah jawaban yang paling tepat, di mana Teruntum Kuta itu punya lunch pool package, di mana kamu bisa santai di pool terbaik di Kuta, ngadap langsung ke pantai Kuta sambil nikmatin banyak banget hidangan yang tersedia di paketnya. Ada fried rice with chicken, kemudian ada fried noodle with chicken, ada triple deck sandwich atau sliced fruit. Semuanya bisa kamu dapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk berenang, free iced tea dan juga pemakaian towel. Jadi reservasi sekarang, hubungin Teruntum Kuta 0819-5396-8213. Sekali lagi Teruntum Kuta di 0819-5396-8213 dan follow sosial medianya @teruntumkutabali. Sekali lagi @teruntumkutabali. Slow, take off the slow.

0: pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Piring kurang, gelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa, buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Puman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Puman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di puman-bali-legianbeach.com dan follow @pumanbali buat update promonya. Sekali lagi, @pumanbali.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Roosterfish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Roosterfish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Roosterfish Beach Club. Sekali lagi at Roosterfish Beach.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Entertainment Media, and as always back at it again with me, the one and only one MC Anjay Saskara Abimanyu, rockstar di Drive and Jive, yang bakal nemenin lo dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti dengan of course obrolan yang luar biasa seru. Gue bakal ngajak lo pokoknya asik-asikan aja di sore hari ini ya, karena kerjaan udah padet, daripada gue bikin stres mending gue bikin asik baik gitu ya kan. Kasih gue nemenin sore hari lo sampai malam nanti dengan ada gue bakal bahas trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ada ramalan cuaca, terus kita punya obrolan seru di afternoon talk, dan last but not least itu ada rekomendasi film di recommended movie. So if you're at home or wherever you are, rockstars, stay tune di sini karena gue bakal ngeboost story hari lo gitu. Jadi langsung aja kita mulai sekarang. Ini dia Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect drive.
1: Grab and Jive continues right after this.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah tahu? Kalau ini udah basi. Update dong di What's Trending.
1: And it's time for the trending topic, ya kan? Datang dari CNN.com, membahas tentang lagu terbaru Miley Cyrus, ya kan, yang berjudul Red Lights. Ini jadi viral setelah penyanyi Prancis Amanda Lear menuding lagu itu punya kemiripan yang kuat dengan lagunya The Sphinx yang dirilis pada tahun 1978. Nah, tuduhan itu muncul setelah Red Lights menjadi bagian dari album terbaru Miley Cyrus yang berjudul Best Persuades yang dirilis pada 18 September 2026. Nah, Amanda Lear menyampaikan tudingan lewat media sosial dengan nada menyindir, di mana dia menulis ucapan terima kasih kepada Miley karena dianggap menyalin lagunya dan menambahkan bahwa dirinya itu tersanjung. Nah, dia juga bilang kemiripan yang terutama terdengar pada melodi dan ritme, walaupun Red Lights memiliki tempo yang lebih cepat dan liriknya berbeda, tapi tetap saja dibilangnya mengcopy. Nah, Amanda Lear juga bilang kalau label rekaman penerbit The Sphinx menginginkan adanya pengakuan resmi sehubungan dengan dugaan plagiarisme, tapi dia juga menegaskan kalau dirinya belum mengancam Miley dengan gugatan hukum. Sejauh ini, Miley Cyrus maupun perwakilannya belum memberikan tanggapan publik. This is Saskara Abimanyu for The Rockin' Life, What's Trending.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Rooster Fish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saxophonist, kids corner untuk anak-anak, juga family foam party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Rooster Fish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Roosterfish Beach Club. Sekali lagi at Roosterfish Beach.
3: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
4: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
3: Emang di sana lengkap?
4: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
3: Kalau perlu banyak buat restoran?
4: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
3: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
4: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
3: Jangan sampai salah di @dapurprimabali.
4: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
6: You said you hated the old-

8.4 FM. You're listening to The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau lo mau bikin sebuah acara nih, Rockstar ya, kadang-kadang yang paling bikin pusing itu bukan acaranya sebenarnya, Rockstar, tapi nyari tempat yang pas gitu. Itu yang bikin pusing, karena venue itu bukan cuma soal punya ruang yang cukup, tapi sebenarnya juga harus punya kayak contoh ambience yang bagus gitu, view-nya oke, ya kan. Nah, dan suasana juga yang bikin tamu nyaman gitu. Seperti ini gue kasih tahu ya, di Suarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Nah, ini gue kasih tahu ya, luasnya itu 6.800 meter persegi. Nah, ini juga tempatnya Suarga Garden ini bisa nampung tamu sampai 1.250 orang, dan lo bisa pakai buat berbagai macam event, contoh kayak wedding, gala dinner, corporate gathering, product lunch, sampai ke MICE juga bisa. Nah, Suarga Garden sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa area. Nah, diantaranya ada Bayan Court, ada lawn, ada pavilion, dan ada waterfall area yang luar biasa estetik dan juga dramatis, enak buat dipakai foto-foto gitu. Nah, berlokasi di tengah Jimbaran, terus ini tuh tempatnya tuh strategis karena deket kemana-mana, dan tentunya bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali yang menjadikan Suarga Garden pilihan yang luar biasa tepat buat event apapun itu yang bakal lo bikin. Jadi kata gue sekarang ya, cek aja info lengkapnya di Instagramnya di Suarga Garden, atau hubungi WhatsAppnya di 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya sekarang juga. Sekali lagi, IG-nya itu di @suargagarden dan WhatsAppnya di 0815-5717-607. Nah, kalau misalnya lo mau buat event, yang bikin pusing itu bukan cuma venue, tapi juga cuacanya gitu ya. Nah, makanya sekarang gue pengen ramalin cuaca buat besok tanggal 25 September 2006. Siapa tahu lo mau bikin acara nongkrong atau apapun itu gitu. Nah, ramalan cuacanya adalah di Bali itu bakal cerah berawan ya buat besok ya, hari Jumat sampai pagi. Pokoknya dari pagi sampai sore itu bakal cerah berawan. Ya, sedikit mendung tapi enggak terlalu mendung-mendung amat, mendung lewat pokoknya. Nah, peluang hujannya sendiri itu rendah banget, dari 5% aja. Jadi ya enggak perlu sedia jas hujan sebenarnya kalau misalnya udah segini ya. Udah 5%, tapi ya sedia jas hujan sebelum hujan aja. Gitu, sedia payung sebelum hujan maksudnya. Nah, untuk pemburu sunrise biasa banget besok pagi itu bakal ada di jam 6.23 ya kan. Kalau misalnya lo mau kinek, itu kinek itu adalah Kintamani Nekat ya kan, buat sunrise lo mendingan kejar itu dari jam 6.23 punya sunrise-nya. Dan kalau misalnya emang lo sunset ya kan, sunset hunter, nah itu tuh bakal ada di jam 6.17 WIT.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Dan di Throwback kali ini kita akan membahas lagu dari Robbie Williams yang berjudul Feel. Nah, lagu ini tuh punya latar belakang yang cukup sedih, Rockstar, karena dibuat Robbie Williams di masa depresinya di awal 2000-an, di mana dia memutuskan untuk berhenti total dan menjadi hidup sehat aja dari minum alkohol. Nah, nggak cuma itu, di dalam interviewnya Robbie Williams itu bilang kalau dia tuh di dalamnya menyelipkan pesan tentang emotional disconnection dan keinginan untuk jadi lebih baik di masa depan. Nah, lagu ini pun dirilis tahun 2002 dan dianggap sebagai salah satu yang paling sukses untuk Robbie Williams, dan lagu ini juga jadi nomor 1 di banyak negara Eropa seperti Belanda, Italia, Portugal, sampai Hungaria. Nah, kepo sama lagunya gimana? Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia lagu dari Robbie Williams berjudul dengan Feel.

0: dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: 87.FM, you listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini, dan ini waktunya buat lo untuk request lagu, karena Afternoon Booster sudah gue buka roster ya. Selain request lagu, ke Instagram kita @rockinlife.bali, di Instagram story itu udah ada question box. Lo juga bisa nyumbang opini tentang topik yang bakal gue bahas di sore hari ini, rockstar ya. Nah, jadi di sore hari ini kita bakal membahas tema, yaitu apa benar anak zaman sekarang itu lebih lembek dibandingkan zaman dulu, ya kan? Karena banyak banget yang bilang kalau kita tuh sebagai Gen Y atau milenial dianggap lebih lembek dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, ada juga yang bilang kalau dikit-dikit tuh curhat gitu. Nah, benar enggaknya itu bisa kayak ditebak sama sekali, nggak bisa ditebak sama sekali, maksudnya kayak masih apa ya, masih rancu gitu ya bilangnya. Apa sih rancu artinya, Andre? Ya itulah, masih kacau gitu. Nah, tapi ternyata ada alasan tertentu di belakangnya gitu, karena ada alasan kenapa kita dibilang lebih lembek dibandingkan orang-orang zaman dulu. Jadi bakal gue bahas di sore hari ini. Gimana Rostar? Setuju gak lo kalau generasi zaman sekarang itu lebih lembek dibandingkan sama zaman dulu? Coba sharing di WhatsApp di 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205, dan mention kita di @rockinlife.bali di Instagram, dan juga @rl_bali di X atau Twitter, dan juga lagunya kasih tahu gue.

0: 107.8 FM. You're listening to The Rocking Life Bali, where everyone is a rockstar. Pernah gak sih lo rockstar? Kayak awalnya tuh cuma mau satu drink aja setelah kerja gitu, ya kan? I think I need one more drink gitu. Nah, tiba-tiba udah masuk sunset, terus lanjut ngobrol. Tahu-tahu tiba-tiba udah malam, udah makin malam gitu. Nah, mungkin itu tuh bukan rencana yang buruk juga sebenarnya. It's not a bad idea gitu. One more drink itu it's not a bad idea. Apalagi kalau misalnya tempatnya tuh emang dibuat buat untuk nikmatin sore hari yang benar-benar chill, benar-benar santai. Apalagi lo tuh hangoutnya di spot terbaru dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, ya kan? Dengan konsep open air yang tepat banget buat pre-dinner drink atau sekedar hangout dari sore sampai malam. Karena di Cuisine Terrace Bar itu buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam, ya kan? Di sana tuh ada Negroni Week, spesial banget dari tanggal 21 sampai 27 September 2026. Itu lo bisa menikmati 3 Negroni, 3 macam Negroni yang terinspirasi dari alam Bali. Yaitu yang pertama ada Flora Salina, ada Spice Sonata, dan ada juga Counterpoint. Tapi gak cuma itu, jadi kita juga bisa nikmatin original Negroni dengan keotentikannya gitu. Dan ini tuh bisa dinikmati cuma Rp160.000 plus-plus aja per gelasnya. Itu sudah luar biasa affordable. Nah, lu juga bisa dapetin promo happy hour mulai jam 3 sampai jam 6 sore. Terus ada lagi mulai jam 9 sampai jam 11 malam setiap harinya di Cuisine Terrace Bar. Kata gue, datengin aja ini lokasinya sekarang. Info lengkapnya, cek aja WhatsApp-nya di 0811-3830-5954 dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, WhatsApp-nya di 0811-3830-5954 dan sosial medianya di polo-polo aja di @sofitelbalinusa2. Dan masih gue akan membahas soal apa benar anak zaman sekarang lebih lembek dibandingkan zaman dulu, ya kan? Menurut idntimes.com, ada beberapa alasan kenapa orang sekarang tuh dianggap lebih lembek dibandingkan dengan orang zaman dulu. Di antaranya adalah yang pertama, kita tuh lebih sering mengeluh di sosial media, sedangkan zaman dulu itu belum ada sosial media sama sekali. Dan orang juga gak bisa mengeluh sembarangan, ya kan? Lu gak bisa dong kayak nulis surat gitu, lu ngeluh, terus lu kirim kemana-mana, tidak bisa gitu. Nah, ada banyak juga isu yang diangkat, bukan hanya keluhan tapi juga berbagi pengalaman di sosial media, termasuk pengalaman kerja sampai kesehatan mental, sampai punya hal yang pribadi gitu, dicurhatin gitu di sosial media. Dan ini juga yang gue gak suka dari generasi-generasi sekarang, Rockstar, ya. Apaan sih, hal privat tuh gak boleh sebenarnya di share-share ke sosial media, ya Andre? Iya gitu, kata operator saya Andre ya di sini ya. Nah, yang terakhir itu adalah banyaknya cerita yang beredar di internet dan di sosial media tentang pengalaman kita yang membuat orang tuh malah menganggap ini sebagai curhatan kita gitu. Jadi makanya lebih berhati-hati kalau misalnya lu itu ngeposting apapun itu di sosial media, Rockstar. Be mindful aja gitu. Nah, menurut lo gimana? Setuju gak kalau generasi sekarang itu lebih lembek dibandingkan orang di zaman dulu? Sharing sama kita, sama gue juga di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan mention kita di Instagram di @brokenlove.bali. Sekalian request lagu, gue bakal tungguin. Mana ini lagunya?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Rooster Fish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch. Tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Rooster Fish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Roosterfish Beach Club. Sekali lagi at Roosterfish Beach.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: FM. You listening to Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Saya sekarang Bima di sini, gitu. Nah, menurut gua rockstar ya, sharing-sharing baik kita ya, sharing-sharing baik. Pertanyaan yang paling susah dijawab itu sebenarnya bukan mau kemana, tapi sebenarnya mau makan apa. Itu tuh yang susah. Apalagi kalau misalnya lo punya pasangan, makan yuk, cabut. Tapi mau makan apa, gak kejawab. Itu sampai berhari-hari gak bakal kejawab, ya kan. Karena satu lo pengen sushi misalnya, ya kan. Satu pengen ini, satu pengen itu, apalah itu. Sementara si cowok atau si cewek atau partner lo itu bilang, yaudah terserah aja. Ah, itu tuh kata-kata terserah itu yang bener-bener gue gedek gitu sama orang gitu. Tiba-tiba kalau misalnya gue tanya mau makan apa atau mau kemana, ini bakal debatnya tuh bakal lebih panjang, ya kan. Panjang banget. Tapi ya kalau misalnya lo mampir ke Kusina Brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore, itu gak bakal bingung lu mau makan apa. Karena di sana ya rockstar ya, ada brunch terbaik di Nusa Dua yang kembali lagi dengan berbagai macam menu pilihan terbaik, mulai dari Italian, Spanish, French, sampai Asian juga ada. Jadi gak bakal bingung. Nah, ditambah lagi fresh seafood termasuk fresh oyster dari Oysterman, ada ada cured meats, ada homemade pasta, ada cheese, berbagai macam dessert special dalam dessert room, sampai ada dessert ballerina. Tuh, ya kan? Ada juga setelah brunch itu lo bisa menikmati Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan kanapes free flow dan ditemenin oleh live DJ dari jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, semuanya ini lo bisa nikmatin cuma dengan Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak di umur 6 sampai 12 tahun. Nah, ini juga udah termasuk akses ke pool dan Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill. Jadi kata gue, lo langsung mampir aja di Kusina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Info lengkapnya dan juga reservasi hubungi aja Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811 3830 5954, dan follow social medianya di at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi nomornya itu di 0811 3830 5954, dan sosial medianya di @sofitel Bali Nusa 2 gitu. Kembali lagi ke laptop. Kembali lagi ke ini topik yang kita bahas, rockstar ya. Yaitu apa benar anak zaman sekarang tuh lebih lembek dibandingkan zaman dulu. Menurut kompas.com yang gue baca nih rockstar ya, faktanya banyak generasi milenial dan Gen Z yang memilih untuk menuliskan pengalamannya di sosial media dibandingkan bercerita ke orang lain. Nah, inilah yang membuat citra lembek, dan ditambahkan lagi keberanian generasi kita untuk speak up yang dianggap sebagai terlalu banyak mengeluh katanya gitu. Tapi ya, kalau ada masalah kan jangan dipendem ya harusnya ya. Tapi juga jangan diumbar-umbar gitu. Nah, belum lagi di sebagian besar generasi milenial dan Gen Z ya, banyak yang berani mengambil keputusan untuk keluar dari lingkungan kerja atau circle tertentu yang malah dianggap sebagai menyerah pada keadaan gitu. Ini ya, banyak sekali hot takes ya dari gua ya, Roksaria. Tapi gua pengen tahu nih, lu gimana? Setuju gak kalau generasi sekarang itu lebih lembek dibandingkan orang zaman dulu? Sharing sama kita lewat WhatsApp di 0811 380 7878, atau di telepon aja di 7502 05, dan mention @rockinlove.bali di Instagram dan juga @rl_bali di Twitter atau X. Kalian request lagu, gue bakal tungguin sampai jam 8 malam nanti. Mana lagunya?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: repeat is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL.
6: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Sempurna FM, you listening to Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya udahlah, gitu aja gue ngebahas soal lembek-lembekan di zaman sekarang daripada zaman dulu gitu, Rockstar ya. Tips dari gue, Rockstar ya, kalau misalnya emang lo punya masalah, speak up itu boleh, Rockstar. Tapi kata gue jangan diumbar-umbar kemana-mana. Apalagi kalau misalnya problematik, problem lo itu bersifat apa namanya internal ya, Andre ya. Bersifat apa namanya, bukan internal Andre, ini bersifat apa sih, bukan intim, apa sih, pribadi gitu, pribadi gitu, bersifat ya lo emang harus ngekeep sendiri gitu, jangan diumbar kemana-mana gitu. Karena gue juga jujur cringe gitu ngelihat orang-orang ya curhat di IG gitu, di IG story, kayak buat apa sih anjir gitu, nggak ada yang peduli sebenarnya gitu. Mending lebih baik lo cerita ke orang terdekat lo gitu, keluarga, pasangan, temen baik yang emang bener-bener tahu lo dan lama dan emang nggak bakal ngejelek-jelekin lo, daripada lo ngumbar-ngumbar nggak jelas ke sosial media yang nantinya akan siapa tahu bisa di olah sama orang-orang. Kan kita gak tahu ya apa yang orang lain pikirkan gitu. Jadi mendingan hati-hati hati-hati aja gitu. Lembek sih enggak sebenarnya, tapi ya paling ya, kebanyakan curhat aja atau oversharing.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

107 Budan FM. You're listening to Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, Rockstar, siapa bilang hari-hari itu dimulai di malam hari, ya kan? Karena orang-orang bilang banyak banget my day starts during the evening gitu. Karena mungkin gue emang kerja malam, tidurnya itu ya pagi. Pagi gue pakai malam, malam gue pakai pagi. Siapa bilang? Buat gue ya kan, hari-hari itu bisa dimulai juga dari sore. Bisa juga kok gue mulai dari siang gitu, gak harus malam-malam mulu. Jadi kayak setelah semua urusan selesai gitu ya, udah tinggal cari tempat yang nyaman menurut gue. Terus pesan minuman favorit, ya kan, minuman favorit gue tuh kebetulan Negroni, ya kan. Terus biarin tuh suasana yang ngambil alih sebenarnya. Karena kalau kita mau mulai hari, apalagi weekend, dengan cara seperti itu, simak yang satu ini. Buset, simak yang satu ini, Rockstar. Jadi Rockstar, spesial di tanggal 21 sampai 27 September 2026 itu ada yang namanya Negroni Week, persembahan spesial dari Cuisine Terrace Bar Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, ini tuh Cuisine Terrace Bar ini adalah spot hangout terbaru dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort yang konsepnya itu open air bar dan pas banget buat pre-drink atau sekedar hangout dari sore sampai malam. Pre-dinner drink maksudnya. Karena Cuisine Terrace Bar ini buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam gitu. Apalagi lo di sini tuh bisa menikmati 3 macam Negroni yang dibuat dan terinspirasi dari alam Bali, yaitu Flora Salina, ada Spice Sonata, dan juga ada Counterpoint. Tapi lo juga bisa menikmati klasik Negroni Rockstar ya, yang dengan keautentikannya sendiri. Nah, bisa dinikmati dengan Rp160.000 plus-plus aja per gelasnya. Ini udah affordable banget kata gue, ya kan, daripada lo spend uang banyak di tempat lain. Mending kesini aja. Dapetin juga promo happy hour mulai jam 3 sampai jam 6 sore, mulai dari jam 9 sampai jam 11 malam juga ada setiap harinya di Cuisine Terrace Bar. Nah, info lengkapnya cek sekarang di WhatsApp 0811 3830 5954, dan sosial medianya di follow di @sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, WhatsAppnya di 0811 3830 5954, dan follow sosial medianya di @sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, @sofitel Bali Nusa Dua.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
4: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
4: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
5: Piring kurang, gelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
6: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
5: Emang di sana lengkap?
6: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
5: Kalau perlu banyak buat restoran?
6: Bisa, buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
5: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
6: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
5: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
6: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
7: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Roosterfish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saxophonist, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Roosterfish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Roosterfish Beach Club. Sekali lagi at Roosterfish Beach.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Kuchina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m.

0: FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Family time, nggak harus selalu pergi ke mall atau makan di restoran yang itu-itu aja. Sesekali gitu buat keluarga lu, nikmatin udara pantai, lorok sarjan udara kota mulu, capek gitu. Makan bareng sambil dinikmati dan ditemani musik dan aktivitas yang bikin anak-anak lu gitu, ataupun saudara-saudara lu, adik-adik lu itu bisa happy gitu, ya kan? Nah, kalau emang lu tuh lagi cari ide buat Sunday Family Day Out ceritanya, ya kan? Yang satu ini yaitu yang apa? Bottomless Family Seaside Brunch di Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach ini pilihan yang pas buat lu rockstar. Jadi setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore itu lu bisa menikmati weekend dan pemandangan Pantai Pandawa, dan juga bisa langsung nyobain banyak banget beragam pilihan menu brunchnya. Yaitu ada banyak deh pokoknya rockstar, lu bisa cek sendiri karena terlalu banyak makanan yang enak di sana. Nah, Rooster Fish Beach Club ini dengan Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu itu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore. Nah, bisa ditemani live DJ dan saxophonist, dan juga Kids Corner untuk anak-anak bergabung dalam family foam party mulai jam 4 sore gitu. Nah, terus ini brunchnya bisa dinikmatin dengan Rp555.000 plus-plus per orangnya, dan cukup menambah Rp100.000 plus-plus aja untuk free flow minuman non-alkohol, atau lo bisa upgrade jadi Rp999.000 plus-plus untuk brunch dan paket minuman spesial. Kesana gak, Andre? Kira-kira, Andre, ajak keluarga mini lu. Emang Andre udah berkeluarga? Nah, pasangan juga gak punya katanya rockstar ya. Ya ampun, temen aja diri aja kesana, ya kan? Nah, gak cuma itu, tiap hari lo juga bisa nikmatin happy hour terlama dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Tuh, 7 jam tuh happy hournya, apa lo gak happy banget tuh. Nah, dengan buy 2 get 1 cocktailnya mulai dari Rp299.000 plus-plus. Jadi cek aja infonya di roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, roosterfishbeachclub.com dan follow social medianya di @roosterfishbeachclub.
1: What do you know about the multiverse? When the rhythm starts to play,
2: I need to be nervous.
3: Recommended movie.
0: Di recommended movie hari ini kita punya film berjudul The Monkey yang dirilis tahun 2025. Film ini tuh bercerita tentang dua saudara kembar, Saskara Abimanyu dan juga Andre, ya kan? Dua monyet di TRL. Gak rockstar. Jadi ada dua saudara kembar, Hall dan Bill, yang menemukan mainan monyet dengan drum tua di loteng rumah orang tuanya. Nah, dari sana mereka tuh mulai mengalami kejadian mematikan dan seram banget. Yang ternyata dari sana mereka tuh mulai kayak gimana ya, menghubungkan dengan mainan monyetnya gitu. Cerita-cerita seram, maksudnya kejadian-kejadian seram ini dihubungin sama mainan monyet yang ditemukan. Nah, setiap mainannya berbunyi itu bakal ada satu kesialan yang bahkan membuat orang yang melihat dan di dekat mainan monyet itu akan meninggal dengan mengenaskan. Nah, filmnya sendiri bergenre horror thriller yang diangkat dari novel berjudul sama milik Stephen King berjudul The Monkey juga. Nah, makanya kita tuh bisa menemui banyak banget kesamaan dengan The Shining atau Pet Sematary di film ini. Nah, film ini bisa langsung dinikmati sekarang aja di berbagai macam layanan streaming.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music, and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music, and a little magic along the way.
1: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toya Fishbar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
0: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Piring kurang, gelas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke Dapur Prima aja gitu loh.
2: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
1: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
0: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL.
6: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Ibu ragu datang memaksaku.

WTRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: RTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: Good morning, Rockstar. Aduh, suaraku hari ini tuh bukan serak-serak biasa. Serak-serak pengen dibuang gitu ya. Ya biasa ya, Rockstar. Aku kemarin habis keliling ya. Keliling tour per kabupaten tapi ya. Bukan tur dunia gitu. Beneran Rockstar, kamu harus jaga kesehatan. Soalnya aku tuh 2 hari ini lagi terserang batuk flu. Dan suara tiba-tiba suara emas ini hilang. Ini tuh bukan jadi yuyu, lebih ke yoga sih. Yoga. Gimana pagi kamu hari ini, Rockstar? Semoga hari ini pagi kamu diawali dengan sesuatu yang happy. Lihat nih, matahari hari ini cerah banget. Semoga secerah wajah kamu yang menyambut weekend besok Sabtu Minggu ya. Mungkin udah planning ciamik, mau sunset di mana, mau ngechill di mana, mau dinner di mana. Kuy, langsung aja. Dan masih hari ini kita juga makan seru-seruan bareng Yuyu Madeline dan juga Harry Weda sampai ke jam 10 pagi hari ini ya. So, langsung aja, this is GMHR. Good morning, happy rockstar.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pastinya Rockstar, masih bareng kita berdua di pagi hari yang merayakan kamu pastinya selalu ya.
1: Betul.
0: Semoga juga aktivitas rencana yang udah dibuat hari ini bisa berjalan sesuai dengan hal yang lo inginkan gitu Rockstar. Dan pastinya Rockstar, kita gak henti-hentinya untuk ngajakin lo untuk bisa dapetin experience yang paling pas, paling bagus banget. Kita gak usah yang satu ini, gak usah terbang jauh-jauh ke luar negeri gitu ya. Karena di sini akan memberikan lo experience ala Italian, Spanish, French, sampai ASEAN. Dan itu untuk menu pilihan terbaiknya ya. Pasti di Duan Emily Cucina Brunch setiap hari Minggu, mulainya di jam 11 siang sampai 3 sore di Cucina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, sesuai yang udah gue mention tadi, ada lo bisa dapetin brunch terbaik di Nusa Dua ya. Menunya itu ada Italiannya, Spanish, French, sampai ke ASEAN. Ditambah lagi fresh seafood dengan fresh oyster dan juga oyster man, cured meat sampai homemade pasta, cheese, berbagai dessert spesial dalam dessert room sampai ke dessert ballerina. Nah, setelah brunch nantinya lo akan bisa nikmatin juga nih yang namanya Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill untuk nikmatin minuman dan canapes free flow yang ditemani live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Dan semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Ini udah termasuk juga akses ke pool dan juga Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill. Buruan dah Rockstar.
1: Buruan ya kan?
0: Kenapa?
1: Buruan.
0: Buruan, wajib banget cek info lengkapnya di reservasi sekarang juga. Hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811-3830-5954. Sekali lagi di 0811-3830-5954. Dan buruan deh, follow sosial medianya di @SofitelBaliNusa2. Sekali lagi, @SofitelBaliNusa2.
2: Heat it up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
3: Berita pertama dari cnnindonesia.com. Calon Gubernur Anka sekaligus mantan jurnalis Susi Apontepolo meninggal tertembak saat berkampanye di pasar kota Caras, Peru, Sabtu 19 September 2026. Penembakan dilakukan orang tidak dikenal dari arah belakang kepala yang belakangan ditangkap pengawal korban dan diidentifikasi sebagai pembunuhan terencana karena penelusuran kasus korupsi dan penambangan ilegal. Kepolisian Peru telah menangkap pelaku penembakan warga negara Venezuela dan pengendalinya di Lima. Sementara kasus ini resmi dikategorikan sebagai aksi pembunuhan berencana.
0: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Sebanyak 24.000 ekor ayam pedaging mati karena kebakaran kandang di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Kebakaran diduga karena kebocoran gas pemanas di dalam kandang dan menimbulkan kerugian material mencapai 1 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 45 menit untuk memadamkan api, sementara pemilik kandang memilih tidak melanjutkan ke jalur hukum dan menganggap kejadian ini sebagai musibah. This is Harry Weda.
3: This is Hugh Madeline.
0: For the Rockin' Life Bali
3: Newsroom.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Enak kali ya, bisa liburan di Kuta, terus santai gitu seharian di hotel, dekat pantai, terus...
3: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang. 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
4: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahli

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kenapa kamu tertawa?
1: Enggak, gue nantal aja Rockstar, ada aja yang pagi-pagi suaranya udah bengek gini. Ngapain lo kemarin?
0: Bukan kemarin, ini adalah buah dari buah ya.
1: Hasil
0: dari bekerja keras kemarin, yes. Ya makanya ini tuh saya butuh healing, Pak.
1: Butuh healing, pas
0: saya
1: banget.
0: Butuh healing di weekend, butuh staycation. Biar apa? Biar bisa menaikkan lagi ini imun.
1: Cuma lo udah nemu yang pas
0: di mana? Udah, aku udah tahu. Aku kayaknya weekend ini pengen santai di pinggir kolam, lihat pantai dan makan makanan enak.
1: Oh, sesuai saran gue kemarin ya berarti ya. Soalnya kemarin ini Yuyu abis minta saran Rockstar, gue mendingan ke gunung, ke laut, ke pantai, atau yaudah santai-santai dekat-dekat aja sambil makan gitu. Akhirnya kesana.
0: Oh. Tapi aku kayaknya gak mau sendiri. Aku juga mau nge-spill kasih Rockstar, biar kamu juga yang mungkin merasa kayaknya, aduh aku burn out banget, yuk tolong dong kasih aku rekomendasi. Ini pas banget, ayo kita sama-sama pergi ke Trum Tum Kuta. Karena Trum Tum Kuta mempersembahkan lunch pool package. Jadi kamu bisa bersantai di pool terbaik Kuta,
1: yes.
0: Yang menghadap langsung ke pantai Kuta, sambil menikmati berbagai hidangan yang tersedia dalam paketnya. Seperti fried rice with chicken,
1: okay.
0: Fried noodle with chicken,
1: okay.
0: Triple deck sandwich.
1: Masih ada?
0: Masih ada. Slice fruit.
1: Okay, benar-benar lengkap ya, sampai pencuci mulut, penyegar mulut, dessert itu juga ada.
0: Benar banget. Dan semuanya bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk free iced tea dan pemakaian towel. Jadi kayak kamu cukup bawa badan sayang.
1: Best value ya pokoknya ya.
0: Jadi langsung buruan reservasi sekarang. Hubungi Trum Tum Kuta di WhatsApp 0819-5396-8213 dan follow sosial medianya di Trum Tum Kuta Bali. Sekali lagi, Trum Tum Kuta Bali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita publik.

0: Ya, Strongstar, saatnya kita untuk ngomongin, bukan ngomongin nih ya, bahas yang lagi happening nih. Yang kali ini sebenarnya merepet-merepet dikit ke Music Lab sebenarnya. Karena ini Taylor Swift katanya resmi mengumumkan single terbarunya judulnya Patient Zero yang udah dirilis hari ini nih di 25 September yang bakal dirilis berarti ya.
1: Betul.
0: Yes, yes, yes. Tapi sebenarnya bukan lagunya yang dibahas.
1: Tapi yang dibahas sama netizen dan Swifties tuh justru sampak sama foto cover artworknya.
0: Yes.
1: Jadi banyak yang menilai editan foto Taylor Swift kali ini tuh terlalu berlebihan atau over airbrush di area lengan dan pinggang, sampai-sampai ada yang bilang kelihatan kayak pakai AI.
0: Oh, gitu ya emang netizen ya. Cuman apapun yang berlebihan memang gak bagus, Rockstar. Mungkin abis ini kita cek ya, kita nilai sendiri 1-5 berapa sih nilainya.
2: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: A Fantastic Head Start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: entertainment media. Suaraku tuh bukan lagi serak-serak biasa,
1: tapi
0: serak-serak ingin dicampakkan ya.
1: Aduh,
0: agak emosi aku dengan suaraku hari ini ya.
1: Dia yang emosi, gue pun makin emosi. Rockstar kayak Dia butuh emosi banget berngomong GWS. Iya. Ini kok
0: selain
1: GWS, kau rasa karena apa?
0: Karena butuh ini, butuh sesuatu yang baru. Kayaknya ya Wet ya, selain butuh GWS ya, aku butuh diajak untuk makan makanan enak.
1: Ayolah. Nah, jadi mungkin semoga ini juga bisa menjadi penyembuh buat lo ya. Ayo kita nge-brunch bareng-bareng deh di Kucina Brunch. Ini ada di setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Yuk. Nah, jadi Rockstar juga ya. Pastinya tempatnya di The One and Only Kucina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lo bisa dapetin nih brunch terbaik di Nusa Dua dengan berbagai menu terbaiknya, mulai dari Italian ada, Spanish, French, sampai Asian juga ada. Ditambah lagi ada fresh seafood, termasuk fresh oyster dan juga oyster man, cured meat, homemade pasta, cheese, berbagai dessert special dalam dessert room. Wah, ada dessert roomnya nih. Sampai dessert ballerina. Setelah brunch, lo bisa juga untuk nikmatin sisa delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan canapes free flow yang akan ditemani juga nih sama live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Dan semuanya bisa lo dapetin cukup dengan Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 net plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Jadi ada perbedaan ya untuk yang dewasa Rp888.000 plus-plus dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Ini udah termasuk akses ke poolnya ya, juga sisa delight di Toya Beach Bar and Grill. Buruan deh.
0: Banget.
1: Apa?
0: Keren banget pokoknya, jangan sampai ketinggalan.
1: Benar-benar, buruan deh cek info lengkapnya sekarang juga, sekaligus reservasi sekarang. Hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811 3830 5954. Sekali lagi di 0811 3830 5954. Dan pastinya follow juga sosial medianya di @sofitelbalinusadua. Sekali lagi, apa? @sofitelbalinusadua.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, it's time to add your music dengan yang satu ini, yang datang jauh-jauh dari Korea Selatan.
0: Yes.
1: Ada Mbak Rojay with lagu terbarunya New Trick.
0: Yes, jadi New Trick ini tuh adalah single solo terbaru dari Rose Blackpink ya Rockstar. Jadi lagu ini juga udah rilis dari 18 September 2026 kemarin di bawah naungan Atlantic Records dan juga The Black Label ya.
1: Nah, jadi ini berbeda dari lagu-lagu solo yang cenderung melankolis dan emosional, karena biasanya kalau kita tahu Roje ini lagu-lagunya kayak balad-balad gitu. Nah, New Trick ini mengusung balutan genre garage punk dan juga pop rock yang energetic. Makanya mungkin sedikit sharing juga Rockstar, ketika lagu ini udah di preview, ini kan collab sama iPhone 18 ya. Jadi benar-benar banyak yang notice dan ada yang bilang juga kayak Avril Lavigne.
0: Iya, iya, iya.
1: Wah, rame
0: vibe ya ya. Dan secara lirik sendiri ini tuh lagu ini ngangkat tema kebangkitan dari patah hati dan female empowerment.
1: Strong woman
0: sih. Kayak daripada kita lama-lama, langsung aja kita puterin This Is Rose with
1: New Trick.